0: kaime so babies la ka pamling ai dia kalmel ni ai pa kai ba o bateng la wala kai ya o bateng la kai sene bidada butan le nai nang 11 ni pa kai kapu gai gagar ni tamal pomura
1: kapu au mia ina laknal pa o gasaman la ke somanin kuikul mai pa